Angkede jenro, jenro, kawan meba, jen meba, sabab meba, dam meba, wan meba, dam meba, dadi dimi dimi, coba ni si si tempo, coba song jema nong je, tambah dan lo.